nemadza sarora wako ini ndakatosarudzwa zvangu kare newangu mutema akanaka naye kana wewe sarora wako anotambawo futi zvaunoda makadini kumativi mana yenyika

Pada malam daro, neka buka ke kanon nak tersebut di handai ku muda kuno riba sudi magaka. Ayu wakani, mshinda uyu kam, aduk ya naso, andi uya mshinda uya uya. Ayu fama na alaki macheso, kangari mkoma na ikamba, zuku sedi sama kumbo, zuku daiku na kutawura. Nasuno uyu, aduk ida, jaketka, kashumiri dida, ndo dambare furakiro. Nanda kuwele pana pa kutu mungu mchinza ukutu zuku mba zei. Aduk kwa zuna magjari mkoma na kutu zuku tamba zuya zuya. Musa ntramangu na kekam, nchaku batrai. Anime dambarefu, Rishko Mrajon Zizo, Rodi, Shemdara, Bambo, Shemdara. Nchaku payi, dambarefu na warawa kapure, harinu nakashuku dedu. Ndefora kama kapano Zizo, muvingi wangu. Nchaku nubele kambike kuraika, mshoto remangwana, rama ima katayansere, mshoto remangwana, tichesa naika. Adi bamu komana kupelekesha makumbo. Aregai dipine mumushina ngoni zamurizo. Kana mumezaenda kana zarasika ngoni zamurizo. Zino dzoka. Mamuzi wa mushinda yeyo. Dugumbuyo. Dobodai.

mazi mutapi tapi murukazwa banepenyiro radio 54 kamboka nunaka zvekuti aiwa kani ndochamba kuti manakirwa naita aiwa hamisamuri kufambira mberi panapa regai panapa ndaidze panapa inini apura

Ini makubera. Ini mak ya ibu dia tu hujan ni. Apa sih yang bila hujan ni kumaso? Ya itu minyak mana bu? Pemenepo. Cho. Pemenepo no, dai sana asai mon chin betu. Aku ngena pano, nika nyumba kwao kameneka, kanyumba ka robo fundi kameneka. Adi ngoma, yanedora moyo. Adi ngoma mene, yanedanga ntima.

ndingada kugubura umwe sisi wangu so ayo sisi wana penga zvikanga vano bhonza kupenga mazvira zekozi zipolaiti asisi maudos kuti aze imi vano farira penga udzoke aiwa ka regaidi dai ndibva kufadza inaika kuitira kuti kamunyatsonzwa kuti mbepenyiro ndeyu radio 54 chinhu chevaru

kambasira kacho ndakwenda ini ndakwenda ini ndinadi ndaita sekwedi arikaita siri ari kutevera mumashure mangu naika pane zvine zvika aiwa kamba kangu kekupedzisira ndokandiri kupai akaka aiwa ndaende ndadii.

Pata pira sekare, musa marari, achanga chiku pai shoko, ai wakani, aranga chiku utanda zai, achiku zai zakasi ena siana naiga. Shani shote kuchele na chete, maga karapa mukere ipapo kana udu ifamba kumuru kwenye koko, muri mumota zenyu, kana muri babu du du du. Ini niga, aiwa, ni mandoro kwati, bine na daru kenda, ini nishangu, koninga ni ikwe ini niga. Aiwa, chisinga pere chino shura, musoro wa gudo, ndicho chabe chino koro.

Ande kusirai tino mshambarani harikutera mashure mangu achakuvaraidzai nemashoko anovaraidza nemashoko anodzidzisa pamwe chete zvekare nekukupai zvakasiyana siyana. Aiwa inini kainika chiregaiwo ndiende kainika kondinira di aiwa kali papunda peza kai mesakura ndapeza inini ka mchega ndishenda wakati.